0: tukidilo lunyampi takapepa Life cap bambo mal la kuno byanyitoka kicene mujadi kandi mokuno mene mene bakumbu mbika
1: malvuni lengo malvumi pas tonto skol una tonto skol wele bajimino un van
0: cene mwanje so odimane bisite
1: no akus skol no akum no akum